sembra ka hlemeng tsero bekso ka ka nkulu wa munhu wa men mathebula vakona baba chino unique logo hi vana kutswa ina vona vakari vana hlamulenze risimile ri loko ya ntlangu ene mixero me unga ri tukura vana ma 7 awungo ngena hi rona yesus wa shota nyana ntlangu wako ka scan nembora ka hleku ambara para ka ndawula mening saka mer kona mixero me kesa shunen ndele ka botim rxa de dj kaske am sure ta mixero me mira na una famba kungwe kumbe ya baba ngari kodza afika ka waralia yantsebu

eka 65 kwa gina ka 84 uhakela 220 odukumela 10,000 rand 270 odukumela 15,000 rand kasi 370 odukumela 20,000 rand kasi 420 Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela